0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Hari ini tanggal 10, besok tanggal 11, satu hari menjelang Radio Day.
0: Yes.
1: Ada siapa besok yang bakal kita kasih surprise buat teman Fox? Pokoknya ada deh.
0: Pokoknya di hari radio besok ya, cluenya adalah aku ini kan sudah berhasil siaran selama 5 tahun ini ya. Kita hampir 5 tahun ya, Om.
1: Sama tahun ini.
0: Iya. 5 tahun ini sama seorang legenda
1: ayam,
0: penyiar besar
1: ayam
0: di kota Bandung, alhamdulillah.
1: Ayam, the legenda ayam.
0: 5 tahun loh aku bertahan, dan Om ini jadi partner terlama aku kan.
1: Oh gitu ya.
0: Ya biasanya kalau yang lain tuh kayak cuma 2 tahun. Paling lama tuh 3 tahun. Ya ganti lagi, cabut.
1: Yang cabut tuh siapanya? Partnernya?
0: Partnernya. Oh. Berarti terbukti ya, gak pada kuat sama aku ya.
1: Berarti saya 5 tahun lumayan ya.
0: Kuat ya Anda ya sama saya ya.
1: Karena saya rajin orangnya, Bu. Coba kalau partner Anda juga sama.
0: Sama kayak saya. Iya. Bubar tuh program.
1: Anda duet aja sama Pepi. Udah.
0: Enggak, kan omong-omong nih udah nih ya. Nah besok tuh akhirnya aku bisa siaran lagi sama penyiar favorit aku yang lainnya lagi, dan legenda radio-radio lain lagi.
1: Pokoknya jangan dulu kita,
0: pokoknya besok lah.
1: Kita spill dulu, nanti kita spillnya setelah IG kitanya naik. Karena IG kita belum naik.
0: Iya nih, radio malam. Lain udah naik. Iya, udah radio naik. Lain udah pada naik
1: aku
0: loh.
1: Bilang, aku kemarin mau Jojo kan, Jo naikin sekarang dong.
0: Udah bilang
1: nunggu Jojo. Nunggu Eja. Ejanya bobogohan wae.
0: Ah si Eja Mada. Sosmed makanya. Kita bobogohan wae. Ganti sama Gaza aja, Gaza.
1: Jadi gitu, jadi tungguin. Karena gini, karena kemarin kan pas tiba-tiba di kemarin juga nanti Niners kan ulang tahun tuh, Play
0: Niners. Betul, selamat ulang tahun ya Play Niners.
1: Benar, baru ingat tanggal 9 bulan 9. Iya benar, itu pertama kali Aung Irfan, Dodi 3D sama Akai Alisano siaran di 99ers.
0: Oh.
1: Tahun 1999.
0: Oh, 99 ya.
1: 1999. Itu pertama kali kita siarannya di
0: Perdana Wisata.
1: Iya.
0: Oh, iya. Wow, 99 tuh. Si Gaza aja anak magang belum lahir. Tapi 99
1: mah. 99 dia berapa tahun dia?
0: Belum.
1: Enggak. 99 sampai sekarang berapa tahun?
0: Oh.
1: Ayo.
0: 99.
1: 30-an yang ngepas.
0: 28.
1: 28-an ya? Tuh.
0: Iya.
1: Ulang tahun kemarin. Seru, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Play 99ers. Sukses selalu begitu aja. Selalu bisa meramaikan lagi Blantika Radio di Indonesia.
0: Iya betul ya, selamat ulang tahun. Nah besok juga di hari radio ya. Ya semoga besok aja lah, harapan mah jangan
1: dan,
0: sekarang.
1: Dan gini, ngomongin tentang masalah
0: pokoknya kamu dengerin aja radio lah terus.
1: Radio Day gitu ya. Itu banyak. Hari ini di Jakarta aja udah banyak program-program yang mulai dari hari ini. Ada beberapa penyiar-penyiar
0: Ada beberapa dari hari ini udah mulai.
1: Ya, ada beberapa penyiar-penyiar mantan penyiar yang enggak siaran tuh siaran lagi di beberapa stasiun radio di Jakarta.
0: Betul.
1: Besok kita tungguin siapa yang akan menghadiri di spesial programnya di Pagi Bandung.
0: Atau kamu pengennya siapa kira-kira? Coba sok ya.
1: Nanti kita kasih

0: menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Rambutnya yang udah mulai mundur ke belakang secara perlahan, tiba-tiba kabur, pelan-pelan tadinya jalan, pelan-pelan tuh tiba-tiba lari, habis. Ya, sekali lagi ingin menumbuhkan rambut, jangan sampai lupa. Dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga peppermint oil, ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanamun adalah jawaban tertepat untuk bisa bikin kamu tuh rambutnya sudah mulai subur lagi. Ya, dapatkan ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanamu di Kimia Farma Century K24 dan juga di Fox Radio Bandung. Dan yang paling penting kita selalu ngingetin kalau sangat-sangat itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
3: Pagi Bandung,

0: udah ini aja om.
1: Bener kan?
0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Hah, sengaja ya Mike aku mau dimatiin ya. Ini mau disabotase kayaknya aku nih. Gara-gara besok om Awang mau siaran sama
1: siapa?
0: Sama mantan. Mantannya.
1: Mantan-mantannya. Mantan-mantan.
0: Mantan aku, partner.
1: Mantan-mantan aku tuh ada Desta Andes.
0: Banyak ya.
1: Andiesta. Desta siapa namanya yuk?
0: Desta Andistia.
1: Desta Andistia. Gali Gi. Ale Aulia. Ninit Kaluna.
0: Loh, oh pernah sama Teh Ninit ya? Di Hits.
1: Di
0: mana?
1: Di Hits.
0: Di Hits ya.
1: Ninit Kaluna. Terus bareng Nodi Rahadian si besar. Di MGT.
0: Terus
1: bareng sama Nova Openg.
0: Oh iya, Teh Openg.
1: Teh Openg di MGT. Terus Ivan Fidosasan.
0: Mas Ivan.
1: Mas Ivan. Terus bareng lagi sama Andi Dianardi Nigaz Kumpau Chicken.
0: Oh, Mas Andi Kang Po.
1: Banyak ya?
0: Banyak ya.
1: Yang belum sama
2: Bodosen.
1: Sama Ibu Dosen
2: siapa? Siapa ya?
1: Bu Dosen.
2: Itu Risa Teh Risa.
1: Oh, belum pernah belum pernah siaran sama Risa. Oh, sama Tubagus Akmal.
0: Sama Akmal pernah juga ya?
1: Yang belum mah pengen teh siaran bareng sama DJ Ari yang belum teh.
0: Weh, atuh itu wah atuh. Salah satu panutan aku atuh. Trainer aku dulu atuh di Bali. Mas Ari sempat datang waktu kalau ke Bali.
1: Jadi kalau Ari dengerin hai insan muda.
0: Aduh, itu mah.
1: Itu udah aku langsung kamu tahu enggak? Rahim aku tuh bengkak.
0: Boga rahim.
1: Itu tiba-tiba bengkak dan juga ih kenapa sih kok ya jo, kenapa sih aku jadi
0: atuh nu kitu teh om
1: aku bilang
0: udah orang nu ngomong gitu teh om
1: ah kenapa aku buci ai ya.
2: Selamat kadut om kadut
1: oh kadut itu mah ya oh iya bukan rahim ya relo di jari lagi dengerin terima kasih Ari Aboy
0: besok Mas Ari enggak kangen nih siaran radio lagi Mas Ari ah udah sibuk Mas Ari mah
1: sibuk Ari mah gabungnya sama Mojang Jajaka aja bukan sama Mojang Bujang ya tapi Mojang Jajaka ya. Jadi di jalan Abuy,
0: sehat-sehat ya Mas Ari. Salam buat keluarga, nyonya dan anak-anak ya.
1: Gitu. Gitu kalau di sana dengerin Ari itu gimana? Kalau ngomong gini aja. 105,8 Ardan FM. Gitu langsung kamu apa yang dirasakan di sana? Apa tuh?
0: Basah. Apa yang basah? Iya, ciludah.
1: Oh iya.
0: Air liur.
1: Nah, kalau gitu keren luar biasa lah ini mah udah legend.
0: Tapi gini loh kalau Mas Ari itu adalah kan dulu ya biasanya penyiar itu biasanya suka wah suaranya bagus.
1: Theater
0: pas nih pas ningali cenahnya kata si pendengar teh an hakil banget
1: nama
0: Mas Ari mah enggak ini
1: gagal.
0: Adalah penyiar yang suaranya tuh bikin pas ngeliat mukanya juga
1: mana lah menelis si desainnya ekspresinya edan. Jadi bener si eta peureum terus si tangannya teh langsung ke apa namanya ke apa aja
0: ke pelipis
1: mata
0: iya. Kan mun gitu, pendengar nun dengerin aku mah kan dengerin suaranya aku kalau siaran malam kan wow gitu ya pas tinggal dibeget orang kan wow gitu kan kalau Mas Ari mante gitu
1: bener ini mah produk nggak gagal
0: Ari nggak gagal
1: jadi dulu dari zaman dulu tuh aku suka banget dengerin siaran aku cowok gitu sering banget ketika mendengar siaran yang pertama adalah apa namanya Mas Mufti almarhum itu luar biasa suaranya terus kemudian Diki Firman Cahyadi almarhum Peter Hawk salah satunya DJ Ari terus masih banyak lah dari beberapa sesi radio yang lain. Di OSU banyak tuh gue seneng banget tuh. Kayak Mo Sidik Jam Zami gue suka banget tuh sama Bakti Desta. Itu Bakti keren. Itu siaran malamnya di OSU. Udah, jadi pengen seperti mereka tapi enggak bisa gitu.
0: Bisa lah.
1: Enggak bisa maksudnya dengan suara yang luar biasa kan orang pakai suara perut kan?
0: Iya.
1: Saya mah suara hidung.
0: Cewek siapa Om kalau penyiar cewek?
1: Kalau penyiar
0: yang paling
1: siapa ya?
0: Suka.
1: Penyiar cewek yang paling suka ya. Siapa ya? Enggak ada ya. Maksudnya enggak jadi panutan buat akunya secara
0: enggak
1: sih. Kalau cewek kan bisa ke cewek juga. Ya paling Vivino Vidia. Terus siapa lagi ya? Enggak ada. Kalau bisa siapa di sekolah cewek?
0: Cewek ya? Wah, dulu mah banyak.
1: Dan akhirnya berkiblat deh gitu.
0: Itu Mbak Aden.
1: Oh, Aden.
0: Ya.
1: Aden Bajumi.
0: Iya, dulu aku suka banget dengerin beliau. Terus Chris Cardozo. Terus
1: Vina Imanda.
0: Enggak, aku enggak dengerin.
1: Enggak dengerin. Enggak. Ari yang dengerin Vina Imanda. Coba lagi.
0: Kira-kira ada apa?
1: Enggak ya. Terus apa lagi?
0: Di OS ya tentu kalau di OS mah Vivino Vidia. No, dulu tuh ada namanya Mbak Decan. Mbak Decan aku sering banget dengerin.
1: Ari di Decan nih.
0: Oh iya.
1: Ari Decan.
0: Mbak Decan, Mbak Dehan dulu kalau di OS ya.
1: Terus itu ya siapa?
0: Juwita Ramadona.
1: istrinya Mala.
0: Mbak Odit. Mbak Odit. Claudia Lengke. Nah itu dah, itu,
1: keren itu
0: cewek-cewek yang aku dengerin keren banget. Tapi kalau cowok, aku tuh liatnya adalah Rian Ibram.
1: Siapa?
0: Rian Ibram.
1: Mau siaran dia di Kiss?
0: Iya, besok.
1: Besok.
0: Besok
1: sama
0: Ari Kirana.
1: Ari Kirana.
0: Nah, karena Rian itu adalah trainer aku di OS Om gitu. Dulu Rian Ibram tuh. Nah, aku tuh pengen versi
1: aku belum pernah lo dengerin Rian Ibram siaran di
0: OS. Bagus, Om. Oh, gitu. Punchline-nya. Nah, kenapa?
1: Raja punchline.
0: Raja punchline dia tuh. Nah, terus aku tuh pengen bikin Disa tapi versi Rian cewek. Hese.
1: Enggak bisa, harus pakai kumis dulu.
0: Kalau harus pake jambang sama bulu dada ya. Ya,
1: kalau enggak pun bulu dada dan jambang ya pernah lah dipeluk-peluk gitu mah gitu harusnya.
2: Tak tadinya.
1: Enggak kan biar biar nempel ilmunya.
0: Iya.
1: Ilmunya terus Inglestari.
0: Oh iya. Iya, enggak ingat.
1: Gua lupa Inglestari keren.
0: Banyak lah sebenarnya penyiar-penyiar di Bandung tuh yang aku suka juga gitu. Banyak lah dari zaman dulu. Ada orang-orang hard rock juga bagus-bagus. Aku juga suka kiblat-kiblat aku juga kesana. Oh,
1: hard rock juga iya tuh. Itu apa namanya? Adiknya Kemir siapa?
0: Rina.
1: Rina keren tuh
0: suaranya. Rina suaranya bagus.
1: Rina Nose kan?
0: Ah, elah. Tapi kalau ditanya nih teman Fox, kamu sekarang lagi butuh apa? Coba
1: cerita
0: sama kita ya. Butuh apa, Om?
1: Hah?
0: Duit. Aku udah tahu.

0: Tanamilah tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 91.7 FM Bandung.

0: Fox Radio Bandung Feel Good.
1: Ini lagunya Tata Janeta dan Tata Buhan.
0: Dan Tata Lu ya.
1: Selamat pagi buat Musa tadi bilang.
0: Apa tuh?
1: Cerita-cerita tentang masalah penyiar. Kalau ada Claudia Lengke benar, Mbak Odit. Terus bareng sama itu siapa? Anissa Larasati, Anissa Pohan.
0: Aku dulu
1: dengerin tuh, Pak, di siaran di pagi.
0: Enggak, kalau Anissa Pohan itu setahu aku ya, seingat aku dulu, jadi dia itu enggak di prime time pagi. Dulu tuh di Kamus Ozer, ada di request, yes, terus yes, reporter.
1: Yes. Oh iya, reporter lebih banyak.
0: Terus lebih...
1: Omes juga di OS ya?
0: Omes
1: belum di OS.
0: OS Jakarta.
1: Oh, bukan di OS Bandung.
0: Bukan, kalau enggak salah OS gitu. Jakarta. Kalau enggak salah OS Jakarta ya, OS Bandung enggak deh.
1: Iya. Terus banyak banget lah kalau ngomong masalah penyiar-penyiar zaman dulu yang memang legend. Maksudnya dengan karakter khas. Kalau jujur lu ya, dulu zaman-zaman aku Ari gitu di Ardan gitu, itu memang semua ceweknya berkarakter, cowok
0: betul.
1: Juga berkarakter. Os juga iya.
0: Ya,
1: sekarang udah hilang tuh ya.
0: Nah itu.
1: Sekarang banyak yang icin gitu ya. Kalau dulu zaman gua mah udahlah, legend yang satu yang ngomong cin itu adalah pelopornya udahlah.
0: Siapa?
1: Ratu Dracula, udah.
0: Oi, Akai Alisano.
1: Lu kangen kemana Akai ya?
0: Kangen ya, sama Akai ya.
1: Iya, nanti cobain lah. Siapa tahu besok bisa ditelepon deh.
0: Iya.
1: Akai Dodi.
0: Gini dulu tuh ya, aku ngejamanin kalau Akai Om, aku datang ke BRI Tower bawain martabak loh.
1: Oh gitu?
0: Dan dulu ya, aku tuh kan memang awal tuh aku dengerin OS. Nah abis itu aku balik dengerin 99ers karena ada Akai. Zaman dulu tuh ya, SMP, SD kan Akai ini kan. Nah udah gitu. Ngejamanin.
1: Jadi kalau Disa SMP, Akai udah pensiun jadi guru itu.
0: Ngejamanin aku ngirim. Terus waktu aku ulang tahun, mamah aku, almarhumah, sama teteh aku bikin video tuh isinya ada Akai.
1: Oh gitu.
0: Karena aku saking ngefansnya sama Om Akai. Nah, apakah aku bisa siaran sama dia kan sama Om Aung? Udah nih.
1: Nanti coba
0: aku
1: kita telepon aja kalau besok Jo, karena kan dia sibuk banget kan. Sibuk banget dia tuh sekarang lagi jadi supervisor.
0: Supervisor apa?
1: Itu apa namanya?
0: Bis ya?
1: Deterjen.
0: Oh, deterjen.
1: Tapi dia juga memang pengusaha BRT.
0: Bandung racun ya. Bandung racun stres. Enggak deh, BRT yang satu ini ada berita dari 18 rute bis rapid transit atau BRT. Sebanyak 18 rute bis rapid transit cekungan Bandung atau BRT Bandung Raya disiapkan untuk memperkuat konektivitas transportasi publik di berbagai wilayah Bandung Raya. Dan informasi ini disampaikan Dinas Perhubungan Kota Bandung lewat akun Instagramnya @bdg.dishub.
1: Di Sub Kota Bandung di dalam unggahannya menyebutkan kalau jaringan dari BRT ini dirancang supaya perjalanan masyarakat semakin mudah, nyaman dan juga terkoneksi. Rencananya jaringan ini menghubungkan sejumlah kawasan mulai dari Cibiru, Lembang, Soreang, Padalarang, Jatinangor, Cimahi sampai ke pusat kota Bandung.
0: Nah,
1: kenapa nggak ke Pangalengan ya? Karena di Pangalengan ada EPA.

0: Perbankan siap pungut pajak transaksi digital luar negeri mulai 10 September mulai. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Mulai hari ini, 10 September 2026, perbankan di Indonesia siap melakukan pemungutan pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tahap awal pemungutan akan dilakukan melalui 4 bank BUMN yang sudah menyatakan kesiapan sistemnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital. Dengan skema ini, transaksi digital tertentu yang dilakukan masyarakat Indonesia dengan penyedia layanan dari luar negeri akan dikenakan pungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah berharap mekanisme tersebut bisa membuat pemungutan pajak dari transaksi digital menjadi lebih efektif, sekaligus menciptakan perlakuan yang lebih setara antara pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Pagi Bandung, bareng Awong Irfan dan Disha Ardiwinata.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio, dan visit www.foxradio.com.

0: to Radio Bandung Feel Good. Masih di pagi Bandung teman Fox ya. Dan kita mau ngasih tahu dulu satu info buat kamu. Kalau misalnya pagi-pagi jangan lupa mandi ya. Gak mandi, nganterin anak sekolah doang ya. Nanti balik lagi. Yang penting harus apa? Cuci muka, gosok gigi dong minimal gitu ya. Tapi kalau di saya sih udah kebiasaan mandi dari subuh, terus juga pakai facial washnya dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga facial wash ini adalah sabun wajah herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka kita, melembabkan dan mencerahkan muka kita. Dan harga satu Sanga-Sanga facial wash ini lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli silakan langsung aja datengin Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kalau misalnya kita punya anak-anak lucu ya, maksudnya dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Gali berapa tahun umurnya?
0: 5.
1: Pasti ada ngomong ini. Kenapa ya ibu? Kok bisa sih bu? Kayak barusan gitu lihat. Lah itu kenapa sih orang itu goyang-goyang joget terus? Orang lagi wai tangkung. Jadi kalau buat orang tua nih, kalau punya anak usia 5 sampai dengan 70 tahun.
0: Enggak 70 dong, 7.
1: Yang punya hobi banget nanya kenapa, kok bisa. Sampai pertanyaannya tuh datang bertubi-tubi dan diulang-ulang kan.
0: Ya ini segali nih.
1: Ya itu banget, 5 tahun tuh begitu. Tenang, itu ternyata adalah hal yang wajar. Di usia ini rasa ingin tahu anak memang sedang berkembang. Kebiasaan bertanya justru jadi salah satu cara mereka belajar. Mencari informasi dan memahami dunia di sekitarnya.
0: Jadi sebuah penelitian yang melibatkan 103 anak usia 5 sampai 7 tahun menunjukkan anak yang didorong buat aktif bertanya punya ketertarikan lebih tinggi terhadap informasi sains baru dibandingkan anak yang hanya diarahkan untuk mendengarkan aja. Dan penelitian lain juga menunjukkan anak di usia ini sudah mulai bisa menggunakan pengetahuan yang mereka punya buat menentukan pertanyaan yang relevan.
1: Jadi sah aja ya, wajar-wajar aja. Bisa berapa tahun umurnya?
0: Aku sekarang
1: 35
0: atau 36.
1: Jangan kan 5 tahun 7 tahun, 36 aja masih nanya, "Om, bener dia gak nanya ke aku."

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Iya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Masuk di jam 8 sampai jam 9, 1 jam ke depan. Seperti biasa, Baskom bahas komentar. Terus juga hari ini para setan mall sudah siap merapat, ngumpul. Kumpul.
0: Kita plesetannya kali ini temanya adalah kue-kue basah. Ya, siapin dari sekarang, yuk.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: su Radio Bandung Feel Good.
1: Disa lagi butuh apa, Dis?
0: Aku.
1: Kalau Awang Irfan dan Jojo nanya, Dis, kamu lagi butuh apa nih? Gitu.
0: Butuh pendamping hidup.
1: Oke. Okay. Jojo, kalau misalnya Disa dan Awang nanya, Jo lagi butuh apa, Jo?
2: Aku. Tadi aku membilang pembeli.
3: Aku jualan.
0: Oh, Jojo tuh sekarang jualan. Jualan apa, Jo? Kalau boleh tahu, Jo, kan kasih dari dulu
1: dong,
0: memang jualan makanan.
1: Tapi ini mah beda skincare sekarang mah dia jualan.
2: Skincare
1: ini.
2: Ya, benar. Oh, iya?
1: Satunya Rp40.000.
0: Ah, gampang atuh, Bu. Terjangkau sekali itu mah, pasti gampang itu jualannya.
2: Murah atuh.
0: Pasti iya, terjangkau.
1: Apa aja, Jo, yang dijual, Jo?
2: Natural cream.
1: Oke, sangat-sangat ya, Jo.
2: Betul.
1: Terus kemudian
2: Face mask. Sama itu kalau mau
1: facial
2: muka, gitu,
1: facial wash.
2: Ya, ada facial wash.
1: Masing-masing Rp40.000. Jadi kalau dipaketin Rp120.000.
0: Nah, Jojo silakan. Kan tadi butuh apa? Butuh pendamping. Nah, kalau butuh pembeli. Kalau saya butuh pendamping. Biar saya enggak usah jualan lagi.
1: Oh, iya benar.
0: Itu biar saya enggak usah jualan gitu. Bener. Jualan apa?
1: Iya, pendampingnya makanya dicari dari sekarang. Kan ada yang mau, kamunya males gitu kan. Pan dia berani-beraninya udah mengorbankan jiwa raga loh.
0: Awang info kalau ditanya, butuh-butuh apa?
1: Butuh naik gaji sih. Saya butuh sehat aja, Dis lah. Butuh sehat.
0: Butuh sehat aja,
1: butuh
0: udah.
1: Butuh sehat. Kalau sehat mah enak, mau kemana-mana juga enak.
0: Kerja juga bisa. Juga jualan juga bisa.
1: Ya, ya kan? Pengen mencoba usaha lain tapi masih bingung butuh apa ya? Butuh ide kali ya.
0: Butuh
1: jual, ide jual apa?
0: Dan gitu. Modal ya.
1: Ide dan modal.
0: Bener. Gitu.
1: Modal mah sebenarnya bisa dicicil karena kan jualan sekarang tuh enggak selalu harus butuh modal. Yang penting
0: betul.
1: Niat sama keinginan aja gitu.
0: That's
1: ini kayak
0: right.
1: Kita niat ingin memberikan satu tampilan di program menarik kita seperti biasa Baskom.
0: Bahas komentar yang mana nih, Joe?
1: Ini yang mana?
0: Coba ya, kita buka dulu. Yang kita bahas pagi kali ini.
1: Ini yang mana sih, Jo? Kemarin kan?
2: Oh, kemarin masih dul.
1: Oh iya, anak sekolah dong. Mm-hmm. Anak Betawi asli. Nah, sekarang itu aja di pinggir
2: tuh.
1: Yang bawahnya aja, Jo. Yang ya. Konyol.
0: Kenapa? Kenapa, Guru? Ini aku. Batch ini tuh menyebalkan banget, bodor, guru, hentikan guru.
1: Jadi konyol nih, ada satu ibu-ibu.
0: Kok aku gak mau loading ya, bentar.
1: Motornya tuh mau gue, Jo.
2: Iya, kayaknya mati.
1: Mati.
2: Mau diselah.
1: Tapi yang diselah, harusnya kan harusnya disalahannya aja, ya Dis ya. Ini yang salahnya standar.
2: Standar 2
1: aja diselah, gimana mau hidup? Harusnya selahannya, Bu. Lah, emang ini tahun berapa, Jo, emang ada selahan motor ini? Ini motornya Vario nih.
2: Vario. Ada Vario.
1: Oh, Vario mah ada. Iya, benar-benar.
2: NX baru enggak ada yang Pak Awang kok enggak ada.
1: Enggak ada Pak Jojo.
0: Oh, jadi ada apa ulangi lagi? Gimana?
1: Ada ibu-ibu. Heeh. Ibu-ibu terus motornya kan mogok tuh. Di tengah jalan. Terus ibu-ibu pakai helm komplit. Terus dia tuh mau karena mogok, dia enggak pakai si kickstarter yang ada di otomatisnya kan? Dia mau pakai nyelah, pakai starter yang ada di CVT.
0: Tapi nyelahnya malah
1: harusnya kan selahannya kan yang di
0: injek
1: ke belakang atau ke bawah kan. Ini yang injek ke standar 2 diinjek-injek gimana mau nyala, Bu?
0: Coba
1: ini orang-orang di Konoha kayaknya memang udah sudah mati rasa empatinya ya. Jadi maksudnya cuma di videoin doang nolong enggak? Bantuin apa katanya?
0: Terus ada yang bilang sampai gajah bertelur pun enggak bakal nyala, Mak.
1: Mungkin mbaknya lagi kepanasan jadi enggak konsen. Iya, dia ngeliatnya ke depan enggak ke bawah gitu kan.
0: Terus dia bilang ada lagi netizen yang bilang, "Kalian yang laki-laki enggak kasihan apa? Tolong pundaknya ditepuki, sepertinya ibu ini kena gendam."
1: Fix ini masalah motornya. Kenapa mogok? Pasti disalahin sama ibunya tuh. Kan perempuan selalu salah, selalu menang.
0: Ada lagi netizen yang bilang gini, "Gua lagi asam lambung, lagi kumat nih. Pas banget buka IG ngeliat yang beginian, langsung jadi GERD."

0: like ever.
1: No!
2: Kalau misalnya teman Fox ingin berdonasi sama Awong Irfan, kasih sedekah buat Jojo, kasih rasa empati buat Lisa Adiwinata, sangat-sangat face mask 40.000 yuk. Jadi lucu loh. Jadi kalau misalnya memang pengen dapetin kulit wajah yang bersih, mengangkat sel mati dan kotoran, harus dong pakai sangat-sangat face mask ini dengan Wangi Maca. Ini bermanfaat sekali lagi membersihkan kulit wajah kamu, mengangkat sel mati dan juga kotoran. Bagi kamu yang benar-benar selalu aktivitasnya di luar ruangan. Harga satu sangat-sangat face mask itu lagi promo Rp40.000 setelah persediaan masih ada. Sok sekarang kan mau ke Disa, mau ke Awong, mau ke Jojo, mau ke Fox juga boleh. Ya, sementara kalau kita bicara atau ngomong masalah sanga-sanga, itu adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
3: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rock Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi buat Fahrial Hardiaman, AKA Fahri. Jadi di WhatsApp dan di TikTok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi Om Awong. Siap hari, selamat pagi Budisa, Mas Jojo, Mas Kemir, sama Fahri di Jamplas. Pagi Bandung mau request lagunya Zigas, Kenanglah atau Bagai Sayap Yang Telah Patah.
0: Aduh,
1: sedih banget.
0: Kenapa Fahri teatu?
1: Udah mah sayap yang patah, terus harus dikenang lagi.
0: Aduh, dia juga udah ada tadi di live TikTok Fahri.
1: Ya udah ikutan.
0: Dan yang lainnya juga yang udah.
1: Terima kasih. Siapa tadi Kang Johan ya?
2: Kang Johan.
1: Siapa lagi?
2: Ada Gagan. Tadi siam dicet.
1: Gagan siapa nih?
0: Gagan.
1: Gagan Sahara.
0: Gagan Jaris. Ada Gagan.
1: Oh, selamat pagi Gagan. Selamat pagi buat teman-teman. Kalau mau request boleh lagu-lagu favoritnya kamu, udah jangan lupa. Kalau misal memang hari ini nggak ada kerjaan, boleh ikutan juga di TikTok kita ngomongin masalah plesetan.
0: Kue basah.
1: Kue basah.
0: Oke, okay, yang siap. di plesetan, yang di live TikTok juga ikutan plesetan ya. Siap, oke? Okay? Plesetannya kue basah. Siapa dulu? Aku dulu ya.
3: Boleh.
0: Kue basah itu biasanya di kue basah itu ada yang namanya kue cucur.
3: Cucur.
0: Cucur ya. Oke. Okay? Kue cucur dasar. Cucur. Enggak itu, Bah. Enggak.
1: Kok singgung ya?
0: Cucur tuh ini tahu, ih sarapan aku makan cucur ayam.
1: Bubur. Kan ada lagunya tuh.
0: Apa?
1: Cucurlah padaku.
0: Bila kau tak lagi cinta.
3: Cucur. Lagunya Joshua.
0: Yang mana? Yang mana?
3: Cucuit
1: jauh. Cucur.
0: Gaza, cucur.
1: Gaza apa, Cak? Cucur apa, Cak? Hah?
4: Belum ada.
1: Ah, ini belum ada. Gimana Gen Z tuh? Cucur mah tuh kan.
0: Kalau demo nanti langsung jawab ya.
1: Cucur okay. Ya.
0: Cucur, ayo yang lain juga teman Fox.
1: Aduh, ada cucur eh.
0: Bujur.
3: Cucur. Penyanyi dangdut cucur.
1: Cucur
3: Cahyati.
1: Cucur.
0: Banyak kan ke cucur. Sok yang lain di TikTok.
1: Boleh. Yuk, deketin aja, Dis. Cucur. Diambil dulu sama kamu biar kamu baca.
0: Oke.
1: Nah. Cek kurang aja.
0: Diambil.
1: Cek kurang aja. Dicokot. Simpan kegeser. Jadi pacar.
0: Cucur. Ada gak? Cucur ketan hitam, Cena.
1: Bubur. Sama Mbak Disa tadi.
0: Ya, tadi bubur udah.
1: Cucur. Aduh. Ada tuh.
3: Apa itu?
1: Jalan di salah satu jalan di Gasibu.
0: Apa?
1: Cicucur. Kan ada caladi. Ada cicucur. Ada gagak.
3: Apa ya?
0: Apa?
1: Dikukur.
0: Jauh.
1: Cucur.
0: Iya. Cucur batinku tak akan salah. Tutur.
1: Benar.
0: Itu siapa tadi?
1: Siapa? Ada?
2: Narikiran.
1: Keren. Terima kasih. Oke.
0: Okay, ini dikukur. Tut. Kasar sih gagak mah. Dikukur. Tut.
1: Dikukur anjay gitu. Oke, okay, beres ya. Kalau okay. Mesti kalau cucur boleh masih tetap terus. Oke.
0: Okay. Terus.
1: Johan Pratama.
0: Johan.
3: Langsung nih.
1: Oh, itu.
3: Siap. Oh, Kang Rafli.
1: Kang Rafli. Selamat pagi Kang Rafli, lagi dengerin ternyata di.
0: Oh, Kang Rafli juga. Kang Rafli enggak ikutan.
1: Cucur mah istrinya Asmuni Sri Mulat.
3: Siapa?
1: Bukan Asmuni kali.
0: Siapa?
1: Ada namanya Juju. Eh benar enggak Juju sih?
3: Juju ya Juju.
1: Juju mah bukan Asmuni.
3: Siapa?
0: Siapa
1: istrinya Pak Teguh.
0: Siapa?
1: Teguh teh itu.
3: Oh ya pendiri Sri Mulat.
1: Bukan MD-nya
3: Hits
1: Unicom.
3: Yeah.
1: Cucur mah istri. Siapa sih? Kang Rafli coba dijawab dikasih jawaban.
0: Tuh, itu Iwan Kancra tah, tukang cucur.
1: Saya.
0: Yudi Rame itu BMJ Yudi lucu ih.
1: Yudi Raven?
0: Bukan. Oh. Yudi Rame kucuan BMC.
1: Oke.
0: Okay.
1: Cucur mah itu masih penasaran nih Kang Rafli nih. Nungki.
0: Kang Rungki, selamat pagi Kang Nungki.
1: Nungki sana.
0: Apa Cina?
3: Kang Nungki, cucurlah padaku.
1: Oh, tadi udah.
0: Udah.
3: Okay. Ini Bang Bajar juga
1: sama
3: cucur.
1: Sama Jojo tuh. Udah.
3: Kang Ujang.
0: Apa kata Kang Ujang?
3: Jujur mah buat mancing.
1: Jujur. Oh, cucur mah buat mancing, maksudnya gitu.
3: Jujur, iya cucur kali ya.
1: Tuh, kalau si siapa tadi?
3: Siapa?
1: Nah ini nih.
3: Ini Kang
1: Nungki juga masih.
0: apa kata Kang Uki?
3: Yang mana? Cucur mah.
1: Yang mana?
3: Torojol. Ya gue sih lagunya.
1: Torojol, jol, cucur deui. Cucu, sama cucu kene masih cucu.
0: Aduh. Oke, okay, next. Oke. Okay. Next. Kata udah. Selanjutnya.
3: Oke, okay, silakan Pak Irwan.
1: Oke. Okay. Kalau masalah kue basah ya. Mm-hmm. Kue basah mah biasanya sama getuk, ada getuk. Getuk. Eh, kamu kalau masuk getuk pintu dulu dong.
0: Getuk. Getuk baku nih lagi.
1: Batuk. Benar batuk. Si Gaza, coy, si Gaza.
0: Getuk. Oh, Gaza. So, getuk. Aduh.
1: Getuk apa aja?
3: Apa? Wayang, getuk kaca.
0: Gatel.
1: Pinter, bener.
3: Jojo.
0: Getuk.
3: Getuk, getuk,
0: getuk. Sok.
3: Getuk mah temennya Gareng.
1: Petruk. Tunuki bener tuh, getuk mah daging hipu sana.
0: Gepuk.
1: Gepuk, gepuk. Bener. Gepuk.
0: Kok jadi ikut mikir ya? Ya iya, memang harus ayo, mikir. Gagan emang harus mikir. Coba ayo, getuk sekarang, Yan. Getuk.
1: Getuk, Yan.
0: Getuk ya. Getuk apa lagi?
1: Ajar apa katanya?
3: Jalan Getuk Subroto.
0: Gatot. Jauh. Getuk Subroto. Getuk.
1: Hai.
0: Getuk ya, getuk, ya. Getuk.
1: Getuk apa tuh itu? Tari lah. Getuk tilu gini.
3: Eh bener, sehati sama Kang Rambut.
1: Bener ya, getuk sama. Tilu tarian bener harusnya ketuk tilu ya, bukan getuk tilu. Getuk sok, getuk.
0: Getuk.
1: Getuk.
0: Apalagi getuk ayo.
1: Silakan getuk, silakan teman-teman di live TikTok juga boleh ikutan. Oke, okay, masih?
0: Ada lagi ya, TikTok?
1: Kalau kita masih nunggu, kita langsung lanjut ke...
0: Oh, nih katanya Gagan. Apa? Tekuat getuk gini, duh pengen bobo. Ngantuk.
1: Ngantuk. Ngantuk. Bener kan, bener kan, ngantuk.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Getuk, oke.
0: Bisa, okay. bisa.
1: Lanjut, Johan.
3: Kue basah ya?
1: Ya, kue basah.
3: Kue basah yang biasa suka ada di...
1: Tukang ini,
3: tukang kue basah.
1: Tukang kue basah. Ya. Ada tukang cukur.
3: Biasanya kalau... rapat tuh selalu pasti ada atau arisan tuh pasti ada.
1: Apa?
3: Lemper.
0: Wah, lemper. Oke, lemper sekarang guys, lemper.
3: Lemper, lemper ya. Lemper. Olahraga lemper mah.
0: Apa?
3: Lemper lembing.
0: Lempar. Lemper madu saya lemper belum sarapan.
1: Lempar. Lemper ya. Kerupuk tuh kalau misalnya di angin-angin suka melemper.
0: Melempem.
3: Melempem. Melempem. Ini Kang Nungki.
0: Ya, masuk.
3: Sebagai presiden.
1: Gimana? Presiden
3: presiden. Lemper batu sembunyi tanah.
1: Lempar. Lempar. Lempar. Lemper mah tuh
0: apa?
1: Ini apa namanya, hantu baik yang putih.
0: Casper. Gaza, ayo Gaza lemper.
1: Kak Raffi apa katanya?
3: Oh, getuk masih getuk kan?
1: Apa katanya?
3: Getuk apa? Getuk mah bengkel, getuk magic.
0: Ketok.
1: Ketok. Benar.
3: Ini siapa? Oh,
1: Musa.
3: Musa. Dadanya lemper.
1: Lempeng barunya.
0: Dadanya lempeng.
1: Lemper. Lemper apa lemper?
3: Dadanya
1: lemper.
3: Dadanya
1: lemper, lempeng.
0: Dari apa ya? Dari ini, dari apa? Belum tahu.
3: Apanya? Belum.
0: Dari Al TikTok.
1: Apa?
0: Lemper, hey. Bolana.
1: Lempar, bener.
0: Gagan lagi nih. Gagan apa doyan kan? Mikir-mikir tapi doyan. Kasih lemper WC-nya biar enggak bau kecun.
3: Kamper. Bener.
1: Nungki.
3: Nungki, Kang Nungki ya. Ah, hayang ngalemperkeun suku.
0: Ngalempengkeun.
1: Rablut dong. Pemain bola tuh.
0: Siapa?
1: Frank Lemper.
3: Frank Lampar.
0: Lampar. Ada lagi?
3: Masih nih, Pak Presiden.
0: Wah, apa?
3: Lemper mah aya di bodi mobil, di tukang jeung di hareup.
0: Bemper.
1: Coba sok, ada yang lagi yang lucu?
0: Yang lucu. Coba ayo, penutup.
1: Ada lagi? Frank Lemper, lemper ya?
3: Frank Lemper.
1: Lemper, lemper.
0: Lemper.
1: Lemper.
0: Lemper. Apa ya lemper ya?
1: Lemper, lemper. Lemper,
3: lemper.
0: Sok lemper ada enggak teman Wax yang di TikTok?
1: Ada enggak lemper kalau enggak lemper?
0: Lemper.
1: Getuk. Terus kalau enggak getuk?
0: Kalau enggak getuk, cucur.
3: Ya. Lemper mah biasanya kalau lebaran suka ada dikasih
1: apa?
3: Hamper.
0: Hamper.
3: Oh. Asal sarua.
1: Nyala penting mah pernah ya.
0: Banyak
3: oi. Langsung 3 ini ya.
0: Tekuat lemper Gusti udah tadi. Udah. Laku udah tuh lapar. Apa? Siapa itu?
3: Wah, nih sama nih Musa sama
1: Kang. Sama Kang. Sama Kang.
3: Eh, semua sama ini. Ya.
1: Sok lah lemper ya, bahasa Sundana nervous cenah.
0: Gemper.
3: Iya. Iya. badan bisa langsung tiganya sama, sama.
1: Mungkin mereka lagi ada di ini ya, satu di BPJS mungkin ya, lagi bayar BPJS mungkin tanggal segini ya.
0: Mobil susah nyala di lemper we akina.
1: Jumper, bener.
0: Gagan bagus euy.
1: Sok ah, hijidelah nugas
3: lah. Sok Kang Ujang ditunggu.
0: Sok penutup lah, siapa penutup yang paling gong paling lucu. Kita tutup.
3: Sok tuh Kang Nungki langsung.
1: Sok gas.
3: Men bilang terakhir malah.
1: Langsung ini mah karena waktunya memang mepet banget. Karena setelah ini bakal ada liputan langsung dari Istana Negara ya. Seska Teddy mau ceramah. Pakai baju pink lagi. Ada itu ya.
0: Ada gitu.
1: Ada di ada di FWP.
0: AI kali.
3: Ya itu AI. Duh, Kang Ujang lama.
0: Mana nih? Typing semua. Ayo lempar, ayo siapa yang paling lucu lempar.
1: Kalau Nungki sih bilang gini, cik mana atau nu lempar ke imahnya?
0: Nyamper.
1: Ah, benar lah. Terakhir
3: ini Kang Ujang lah ya.
1: Bismillah lah, Jo.
0: Oke, apa?
3: Oke. Gong ya.
1: Sip.
3: Kang Ujang nih. Lempar mah jang wadah cai.
1: Ember.
0: Feel good.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sangasanga Hospitality. Ya, Sangasanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung. One more.

0: Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ada yang ikutan.
0: Apa tuh?
1: Kamu kenapa sih telepon-telepon aku katanya?
0: Telepon. Siapa itu yang ikutan?
1: Siapa tadi, Jo?
2: Ai.
1: Teh Ai.
0: Apa nih? Mampir, tar, bukan ya? Oh, Teh Ai.
1: Ai, bawa Ai ya?
0: Bawa. Ai. Tapi Teh Ai ya.
1: Lagi banyak nih Ai tuh.
0: Tapi Teh Ai itu pasti orang Sunda dari Jawa Barat.
1: Pasti, pasti.
0: Iya kan? Pasti yang namanya Ai itu pasti orang Sunda. Kenapa ya?
1: Kalau yang bau mah iya kan?
0: Iya. Nah, ini kalau ngomongin tentang Jawa Barat, teman Fox ya. Menurut riset dari Databox bilang kalau Jawa Barat jadi provinsi dengan jumlah penyintas ISPA.
1: Aduh.
0: Paling banyak di Indonesia. Salah satunya saya kan kena.
1: Berhenti, Dis.
0: Ya iya, sudah.
1: Sudah berhenti.
0: Secara nasional.
1: Gak usah ngudut.
0: Iya. Secara nasional, kasus ISPA ini telah mencapai lebih dari 10 juta kasus per 15 Agustus 2026.
1: Waduh, banyak pisan.
0: Kondisi ini jadi perhatian di tengah polusi udara dan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
1: Kita juga turut prihatin ya buat Kuningan.
2: Ya.
1: Karena itu Gunung Ciremai.
2: Ciremai, betul.
1: Ciremai itu kebakar juga. Aduh, mudah-mudahan sih cepat teratasi lah ya. Ya. Sementara itu Kementerian Kehutanan mencatat. Menterinya kemana nih?
0: Mencatat kan?
1: Oh iya, menterinya kerjanya mencatat terus raja deh sebenarnya menterinya teh.
2: Kan harus... sekarang bulan September.
1: Oh iya.
2: Dia kan Juli.
1: Oh raja Juli, Juli, berarti Raja September ya. Raja, bukan Raja Juli. Jadi, ya.
2: Udah off kayaknya.
1: Oh benar. Terdapat 93 kejadian karhutla itu di 12 provinsi sampai 30 Agustus 2026 kemarin. Dengan kondisi udara yang perlu diwaspadai. Dan jangan lupa juga kesehatan dijaga teman Fox. Gunakan masker saat beraktivitas di luar dan juga kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk.
0: Betul.
1: Iya, kemarin kan sempat buruk juga gara-gara si debu vulkanik.
0: Iya. Yeah.
1: Pakai masker. Sekarang masker susah di mana-mana.
0: Nah, ini salah satu adab ketika bencana, tolong ya. Jangan jual masker dengan harga semena-mena, terus juga jangan nimbun.
1: Benar. Salah satunya Ari nih.
0: Ari siapa?
1: Ari Stun. Dia kemarin ada yang mau jual
0: bagian
1: masker
0: enggak? Bagian kita nih, IT kita.
1: Ada yang mau jual masker enggak? Dia mau nimbun.
0: Mau dijual lagi buat dia atau gimana?
1: Iya, dia jual lagi dengan harga mahal.
0: Berapa dia jual?
1: Dia kalau enggak salah
0: menimbun.
1: Saat kan dia di masker dia beli 15.000. Dia jual 4.500.
0: Masker naon eta?
1: Masker jeung motor. Jeung motor-motorna eta mah.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa.
0: Aplikasi streaming?
1: Website?
0: Bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.
3: Presiden Komo asal Indonesia serahkan kursi UCL ke penonton 75 tahun. Selengkapnya bersama saya, Vira atau Fox Intelligence Radio Assistant.
4: Fox News.
3: Presiden Komo 1907, Mirwan Suarso yang berasal dari Indonesia, melakukan aksi simpatik menjelang laga Komo menghadapi RB Leipzig. Mirwan bersama sejumlah direktur klub memutuskan merelakan kursi mereka di Stadion Giuseppe Sinigaglia untuk diberikan kepada supporter Como yang sudah berusia lanjut. Kursi tersebut secara khusus ditujukan untuk fans yang lahir pada tahun 1950 atau sebelumnya, atau sekarang berusia sekitar 75 tahun ke atas. Keputusan ini diambil karena Stadion Como memiliki kapasitas terbatas, sementara pertandingan perdana kandang mereka di Liga Champions mendapat antusiasme besar. Para supporter senior tersebut dianggap sebagai orang-orang yang sudah mengikuti perjalanan Como melewati berbagai era dan kasta sepak bola Italia. Mirwan berharap kursi itu bisa menjadi bentuk penghargaan untuk para pendukung yang sudah puluhan tahun setia mendukung Como. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Pagi Bandung bareng Awang Irfan dan Disha Ardiwinata.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Kalau pagi-pagi tuh ya, biasanya aku mencari ketenangan di rumah dulu.

0: kudupanya pakai premium yang dari Sanga-Sanga nih ya. Dupa Sanga-Sanga, kamu bisa menemukan ketenangan alami dari dupa premium Sanga-Sanga ini yang bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Dan harga satu bungkus dupa Sanga-Sanga ini terjangkau sekali, cuma Rp20.000 aja. Kamu bisa dapetin dupa Sanga-Sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Rp20.000 ya?
0: Rp20.000 aja.
1: Beli ya buat di kamar lumayan.
0: Iya, aku tuh suka
1: liat,
0: om.
1: Sambil lihat cicak kawin.
0: Cicak kawin ambil di pakai dupa ya.
1: Hajar Nis.
0: Aduh, belum nyiapin lagi hujar-hajar. Ah.
1: Jojo udah siap
0: nih. Jojo nih, kemarin cerita Jo katanya Jojo.
2: Lupa cerita apa ya?
1: Kalau kemarin iya si Jojo mau cerita sana kenapa Jo.
0: Apa sih Jo kemarin Jo?
2: Aduh apa ya?
1: Pokoknya udah siap-siap aja.
0: Poho aku. Ya apa ya?
1: Nah, kalau udah iya mah dia udah bisa deh.
0: Enggak apa ya? Aduh cerita apa ya aku teh ya?
1: Iskewelah.
0: Apa-apa sok.
1: Bahasa Sunda tenang naonnya?
0: Nyosok.
1: Sunawenya
2: kesawios
1: sing nyaraah atuh ka kolot teh
0: kunaon emangna
1: kolot mah melaan mayar listrik unggal bulan maknya budakna eueuh hiji-hiji nu kasetrum.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi, good morning teman Fox. Ijen Mendagi lagi-lagi dan lagi. Jangan pernah bosan ya di hari Kamis ini. Ini hari yang nanggung. Besok bakalan udah mulai masuk weekend. Jumat udah kehitung weekend kali kalau sekarang. Jadi Ijen masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Oke.
0: Yang lagi pura-pura tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi teman Fox, ketemu lagi barengan Dijan Mandagi di Select Indonesia. Siapin jempol kamu buat nge-request ya. Pakai jempol gak sih? Telunjuk juga bisa. Di WhatsApp 081224779 17. Teman Fox, aduh hari pagi, pagi hari kok jadi kebalik-balik ya. Pagi hari benar gak sih? Tadi Ijan dimulai dengan sedikit bebetean, terus ke bawah, ke pas mau berangkat dan lain-lain. Berarti beneran ya harus memulai hari itu dengan senyuman, harus memulai hari itu dengan sesuatu yang positif, itu tuh beneran banget aslinya. Makanya yang kamu lagi bete-betean, yuk request lagu biar mood kamu juga balik lagi teman Fox.

0: Evan Fox, kamu orang yang tipikal kalau mandi malam paginya nggak mandi nggak? Kalau hujan mandi lagi, iya kadang kayak gitu sih. Kalau misalnya nggak apa, lagi nggak pengen mandi, kok malu ya ngomongnya. Jadi mandi malam, terus besoknya tuh nggak mandi, cuci muka aja. Ya nggak apa-apa tuh, nggak usah marah-marah juga. Siapa yang marah-marah? Yang penting kamu mandi pakai sabunnya tuh, yang pastinya bisa ngatasin gatal-gatal, alergi, panu, dan bekas jerawat. Itu udah pasti, biarpun kamu mandi malamnya, itu kan udah langsung terlindungi. Makanya kamu pakai yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik, karena berasal dari ekstrasi minyak Tanamila Tanamu Klasik. Oke, harganya cuma Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun Tanamila Tanamu Klasik di Kimia Farma Senturi K24 dan Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.

Radio, temannya Band Box, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Wait ya. Nah, kalau misalnya kamu disuruh nge-request gitu, disuruh pilih lagu-lagu bahasa Indonesia, itu banyak banget pilihannya ya. Karena menurut Ijen Mendagi, lagu-lagu bahasa Indonesia itu udah keren-keren, bagus-bagus, bisa bersaing dengan lagu-lagu dari luar, oke? Okay? Makasih ya buat Kang Abah yang udah nge-request pengen Terbuang Dalam Waktunya Bara Suara, lagu pertama yang Ijen puterin ya, tadi nggak pertama sih, ketiga. Spesial lagunya untuk Dewi, atau nuhun Kang Ijen sampai sami. Fahri. Kata Fahri pengen... Selamat pagi, Bung Ijen. Selamat pagi, Bung Fahri. Di Jambla cukup cerah. Selekta Indonesia. Mau request lagunya Gigi Yang Nakal, udah Ijen puterin, terima kasih. Katanya Ijen keren banget, omongannya kayak... Omongan kaya persis seperti Ananda Omes pas infokan sanga-sanga. Oh gitu. Semoga rezekinya inular ya. Tenani pagi Kak Ijen, Nani di Cicahem. Hadir lagi pengen dengerin lagu Tak Ada

Dian Mandagi masih nemenin kamu, teman Fox. Seperti teman-teman dekat kamu juga masih nemenin kamu gak sampai sekarang. Ingat gak kalau dulu ada kamu punya teman dekat, terus semakin dewasa gak kontakan. Pas kontakan lagi chemistry masih ada, tapi doi berubah atau kitanya yang berubah. Ada gak kayak gitu, sedih ya? Aku ada satu namanya, ya ada, gak usah sebutin namanya. Dulu kecil bareng banget, terus akhirnya mencoba ketemu, mencoba berbisnis dikit-dikit lah ya, invest, taunya tidak berjalan sedemikian rupa, teman Fox. Aduh, sampai ya akhirnya tidak baik-baik aja gitu. Gak balik juga modalku, sedih, kok jadi curhat ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga kehidupan. Kamu dulu waktu masih kecil punya teman dekat, tapi sekarang kamu punya kehidupan masing-masing. Kamu punya keluarga, punya istri, punya anak yang mesti kamu jaga gitu. Ngomong-ngomong tentang jagain, kan kalau misalnya kamu hidup di dunianya harus ngejaga tubuh kita ya, apalagi muka kita juga, itu harus cerah banget. Sebenarnya gampang caranya, kamu sisihin waktu aja buat sanga-sanga natural cream. Oke, buat pakai sanga-sanga natural cream. Ini bisa ngebantu ngerawat kesehatan kulit wajah, ngebantu regenerasi kulit. Dan ini lagi murah banget, lagi promo. Harga satu sanga-sanga natural cream ini tuh Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan belinya di Fox Radio Bandung. Oke, kalau enggak kontak Ijan Mandagi juga boleh. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.

ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu lewat langkah kecil ini Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

0: Jaya klaim AS Tiru Strategi Indonesia pindahkan sel ke perbankan. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Amerika Serikat mengikuti langkah yang sebelumnya dilakukan Indonesia, yaitu memindahkan dana saldo anggaran

0: Purbaya menjelaskan Amerika Serikat melakukan langkah serupa dengan tujuan antara lain menurunkan imbal hasil obligasi pemerintah dan menjaga arah perekonomian. Sementara di Indonesia, kebijakan pemindahan saldo ke perbankan sebelumnya memang diarahkan untuk menambah likuiditas dan mendorong penyaluran kredit. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih jantungin teman Fox buat hari kuasanya ya. Ijan masih ada 1 jam buat nemenin kamu. Sambil cerita-cerita lah ya, hari ini mau ngapain? Kalau Ijan mendagi hari ini seperti biasa. Oh, si klosetmu rekaman, doakan ya. Lancar-lancar aja. Semoga kamu juga lancar-lancar dalam melakukan aktivitas kamu. Aminkeun barudak.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Nuevo teman FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yovien Uno, Kilometer. Lagu baru dari Doi ya. Kalau ngobrol tentang Yovien Uno, lagu-lagunya tuh luar biasa. Dia berkaranya sekarang Yovinya itu di balik panggung ya. Alah, di balik panggung, di belakang panggung. Balik panggung mah gak kelihatan. Karya-karya dari Mas Yovi tuh luar biasa. Tapi ada satu ciri-ciri khasnya ya. Nadanya tuh luar keren lah, enakin pisan. Apalagi lagunya siapa? Ijan tahunya tuh gara-gara FTV, lagunya sering diulang-ulang. Oh, ini ada yang masuk lagi. Mau sapa-sapa buat Kak Chandra. Kata Kak Chandra, assalamualaikum Ijan, waalaikumsalam. Semangat pagi. Kirim salamnya buat Ijan dan All Crew Fox. Buat teman Fox, Karos, Tenani, Melani, Kang Johan, Kang Jaya, Kemot, Kang Eko, Kang Pahri, spesial buat Regat Clothing aja. Makasih Kak Ijan. Sama-sama dong. Requestnya masih Ijan tungguin teman Fox ya. Siap-siap aja Ijan puterin. Ya pastinya playlist di Fox Radio Bandung. Best lah.

0: tadi tuh kebangun gara-gara nyamuk ya. Gatel, AC dimatiin tapi nyamuknya menyerang. Kalau pakai AC kedinginan. Serba salah. Untungnya Ijen Mandagi itu selalu sedia yang namanya tuh ultimate sangat-sangat travel size. Jadi udah ada di tas kecil Ijen, tinggal dibawa, tinggal dipencet sedikit keluar tuh minyaknya buat dibalurin ke bentol itu, ke pegal-pegal kamu. Jadi ini gampang banget, all in one. Udah ada di sini teman Fox dengan packaging yang kecil 30 mili. Terus manfaatnya lebih intens, aromaterapi premium. Cuman Rp85.000 aja. Kamu bisa dapetin ultimate sangat-sangat travel size di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sangat-sangat minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Buat tim kamu yang kemarin di Liga Champion, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang sebel, ada yang seneng gak teman Fox? Jadi Ijen bakal bacain hasil-hasil match day pertama pembukaan Piala Champion, di mana Aston Villa menang 3-2 lawan Club Brugge, dan Porto kalah ya 0-2 di kandang lawan Manchester City. Real Madrid menang 2-1. Yeay. Yang ngegolin siapa nih? Yang ngegolin Mbappe sama Valverde ya. Dibalasnya sama Augusto. Menang 2-0 dulu teman Fox. Terus nextnya ada, aduh mana ini teh? Lah. Kok jadi enggak ada? Nah, ini. Nextnya ini ada Dortmund menang 3-2 lawan Villarreal. Barcelona ngebantai aja, 5-1 men Barcelona. Gila, lawan Feyenoord. Kalau gak salah teh ini Gabriel Jesus tuh perdana ngegolin buat Barcelona ya. Yamal ngegolin, Rafinha seperti biasa keren gol-golnya. Stuttgart menang 3-1 lawan Viking. Napoli menyerah 0-1 lawan Arsenal, dan Liverpool menang 2-1 lawan Atletico Madrid. PSG juga ngebantai 6-1 ngebantai Slovan Bratislava. Terus Sporting ya menang 3-1 lawan Galatasaray. Masih banyak pertandingan-pertandingan. Ada Fenerbahce lawan Roma hari ini. Ada juga PSV lawan Shakhtar Donetsk, Bayern Munchen lawan Bodo Glimt, Slavia Praha lawan Lens, Como, wah kebanggaan nih, lawan RB Leipzig. Manchester United juga bakalan bertanding. Jadi kamu siap-siap aja, bakalan dimanjain sama pertandingan-pertandingan Liga Champion teman Fox ya.

0: program rekening massal saldo Rp50.000 untuk 200 juta warga. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah berencana memberikan fasilitas rekening bank gratis bagi masyarakat Indonesia, lengkap dengan saldo awal sebesar Rp50.000 per orang. Program yang menyasar sekitar 200 juta penduduk berusia minimal 17 tahun ini disiapkan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, sekaligus mempermudah akses pembayaran masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa total anggaran yang disiapkan dari APBN untuk program ini mencapai sekitar Rp11 triliun. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan dua bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia. Pembuatan rekening ini nantinya akan terintegrasi langsung dengan data kependudukan Dukcapil, sehingga masyarakat bisa mendapatkan rekening secara otomatis tanpa harus mengantri ke kantor bank. Airlangga menegaskan saldo awal Rp50.000 tersebut dapat dicairkan atau digunakan secara bebas oleh pemilik rekening. Namun, pemerintah memberikan peringatan keras agar fasilitas rekening ini tidak disalahgunakan untuk transaksi ilegal, termasuk judi online. Pelanggar akan langsung ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Saat ini mekanisme akhir dan regulasi teknis masih dalam pembahasan bersama Bank Indonesia, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan, dengan target mulai bergulir bertahap sebelum akhir tahun 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Fox Radio Bandung.
6: Feel good.

Cuma Fox, tahu nggak? Kalau misalnya para ilmuwan ini berhasil mengubah selai kacang jadi berlian. Nah loh, gimana caranya? Jadi dengan cara mengekstraksi oksigen dari karbon dioksida dan menempatkan karbon yang tersisa di bawah tekanan yang sangat kuat. Ngerti ya? Jadi buat kamu yang suka makan selai kacang, berarti kamu itu makan berlian.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Rezin laga El Clasico Persija versus Persib di GBK resmi keluar. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Laga Super Big Match atau El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung resmi mengantongi izin keamanan dari pihak kepolisian. Kepastian ini mengakhiri teka-teki lokasi pertandingan. Panitia pelaksana memastikan duel sengit pekan kedua liga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Sabtu 12 September mendatang. Kabar ini menjadi momen bersejarah dan sangat dinantikan oleh pendukung Macan Kemayoran, The Jackmania. Pasalnya ini adalah kali pertama sejak tahun 2019 Persija kembali menjamu Persib di Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan izin keamanan kerap memaksa Persija menjadi tim musafir saat berstatus sebagai tuan rumah melawan rival abadi mereka. Penantian panjang selama 7 tahun pun resmi berakhir. Meski demikian, pihak keamanan dan panitia pelaksana tetap mengimbau para supporter untuk menjaga kondusivitas dan mematuhi seluruh aturan pertandingan yang berlaku demi kelancaran laga panas pekan ini. Itu dia, Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Radio everywhere.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Hey Matt, yeah champ. Hey, you talked to Mark lately?
3: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
2: He looks pretty down.
4: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?

0: cuaca kadang berubah-ubah. Siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin. Perubahan cuaca yang gak menentu bisa bikin kulit jadi sensitif, kayak kulit jadi kering dan iritasi. Buat ngatasi masalah-masalah kulit tadi, kayaknya kamu wajib coba dan pakai Sanga-Sanga Body Lotion. Dengan dua aroma wangi, lavender dan lemongrass, dan teksturnya yang cair, Sanga-Sanga Body Lotion bisa membantu melembabkan kulit, mengatasi pigmentasi, dan mengatasi iritasi pada kulit. Harga satu Sanga-Sanga Body Lotion 250 gram, Rp160.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

nyalain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Prabowo sambut positif kritik AHY dalam pembangunan kebijakan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Dinamika politik tanah air terus menunjukkan iklim yang positif. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan menyambut baik berbagai masukan serta kritik konstruktif yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Prabowo menegaskan bahwa kritik dan pandangan kritis dari AHY maupun jajaran menterinya bukanlah bentuk pertentangan, melainkan mejana yang tak terpisahkan dalam proses merumuskan dan membangun kebijakan publik yang tepat sasaran bagi masyarakat. Sikap terbuka ini dinilai berbagai pihak menjadi sinyal positif bagi soliditas pemerintahan, di mana perbedaan argumen dan dialektika gagasan di ruang kabinet dipandang sebagai mekanisme kontrol internal demi tercapainya target pembangunan nasional secara optimal. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
3: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga diperkecil di pasang kita.
2: Ini gampang nanti itu pemadaman.
3: Jabar Now edisi kami 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
4: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni Blok Ciletik, Manguntapa, Panjatroma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
5: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya. Dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
6: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti gimana?
5: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebaran api juga dimaksimalkan diperkecil dipersempit.
4: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
3: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
7: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
8: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Untuk sini, semua anak istri tertimbun, bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
7: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Selamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
9: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Rencananya akan dipasang berjong dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi itu.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
10: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
2: Atau orang tua mana bapaknya? Itunya gak kurang kali. Digamplang nanti itu ya, kumah mana kek. Jangan pernahnya digamplang. Nah iya menibuat senabi mafayu. Sadil-adil namanya di... Iya deh, merangkali...
10: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
11: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir, yang si pelaku itu. Yeah. Dan berhubungan biasa ya, anak-anak itu. Yeah. Ada tamunya itu. Dan putus. Diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah, tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
12: Yang di korban itu. Korban.
11: Inisial I, bukan. Inisial yang melapor itu.
10: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
13: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus bagi anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
10: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar atau Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
14: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebar luaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
10: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
15: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
16: Laporan dari warga sekitar.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.700

0: aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
1: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali, banding, ya. Sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
2: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
3: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
4: Penataan wilayah pelabuhan kita, jalan Nilai Mopras, MA Salmon, dan juga jalan Hotel Kusihan. Ternyata PTKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi stasiun kereta Bogor.
3: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan stasiun Bogor.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kota Bandung terapkan pembatasan jam operasional PKL sesuai kesepakatan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menerapkan aturan pembatasan jam operasional bagi para pedagang kaki lima atau PKL di wilayah Kota Bandung. Kebijakan ini disampaikan oleh jajaran kepemimpinan Kota Bandung untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas kota. Langkah ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama yang telah disetujui antara pihak Pemkot Bandung dan perwakilan asosiasi pedagang. Melalui aturan baru ini, Pemkot tidak melarang PKL untuk mengais rezeki, melainkan menata jam jualan agar tidak mengganggu aktivitas publik dan jam sibuk lalu lintas. Pemkot Bandung mengimbau seluruh pelaku usaha PKL untuk menaati jadwal operasional yang telah disepakati bersama. Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dipastikan akan terus mengawal dan melakukan pengawasan berkala di lapangan secara humanis demi terciptanya ketertiban umum. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologis siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan sispam kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojong Loa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
1: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler.

0: bangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
1: Rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan selama 26, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa

0: www.kamtibmas.com. Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau Sispam Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan latihan Sispam Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
1: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi dan Sumedang melaksanakan latihan Sispam Kota, yaitu sistem pengamanan kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan dan latihan agar terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
0: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Bojan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
2: Kaget gitu, saya tanya pun juga apakah salah satu staff juga di dalam ya, yang di tim juga hanya mungkin bicara-bicara, saya selusuri ya, itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi dan tidak pernah saya langsung bela atau saya bicara.
0: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D RT 03 RW 14 Desa Pangauban Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
3: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NN. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
4: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nord Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik

0: Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamila Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Band.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih

dan kemasan luar sangat-sangat ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi dua bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitul.

buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sangat-sangat. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812 8999 1995.

0: sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with new Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: BJN tutup sementara 1999 dapur program makan bergizi gratis. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Badan Gizi Nasional BJN menghentikan sementara operasional sebanyak 1.999 dapur makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tegas ini diambil oleh BGN sebagai bagian dari proses evaluasi menyeluruh, serta pembenahan standar kelayakan operasional dapur. Langkah evaluasi mencakup pemenuhan standar sanitasi, keamanan pangan, hingga kualitas gizi makanan yang disajikan kepada masyarakat sasaran. Pihak BGN menegaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan demi memastikan keselamatan dan standar kesehatan konsumen terjaga dengan ketat, sehingga program prioritas ini dapat berjalan optimal dan tepat mutu dalam jangka panjang. Selama masa penutupan sementara, BGN bersama Dinas Kesehatan Daerah terus mengasistensi dan memverifikasi kesiapan sarana-prasarana dapur agar dapat segera beroperasi kembali sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Seru-seru lagi ya, kita ngomongin yang seru-seru ya, yang lagi viral di sosial media. Kira-kira ada apa aja? Pasti bakal sama sih sama FYP kamu. Tapi kita bahas lebih dalam lagi dan cerita gimana sih kejadian-kejadian ini di sosial media FYP Trevi.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

detox yang bertransformasi dari kutus-kutus. Of course, ini yang udah dapat gocap udah ada belum ya? Tapi nanti sih katanya ya. Kita mau ngomongin soal pemerintah yang mempersiapkan ini ada duit masuk. Lucu sih ya ini. Gimana ya? Singapura mau ngegaji gitu ya. Sekarang Indonesia gak mau kalah nih. Banyak pengangguran dapat duit kalau luar negeri mah ya, karena disantuni sama pemerintah. Tapi dengan kondisi perekonomian yang sudah stabil mungkin ya. Jadi WNI yang berusia 17 tahun, warga Indonesia memasuki usia 17 tahun dan sudah punya KTP ya, nanti bisa mendapatkan rekening bank dengan saldo awal 50 ribu katanya. Rekening ini nantinya terhubung dengan NIK dan jadi bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat punya akses ke layanan perbankan. Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRI dan juga Bank Syariah Indonesia atau BSI ya untuk menyediakan rekening tersebut. Semua dana buat program ini bersumber dari APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
0: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
3: Everywhere. Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh rilis.
4: Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat, tapi sarannya gak pernah benar-benar didengarkan. Ceritanya berangkat dari seseorang yang sedang patah hati, sementara sahabatnya sejak awal sudah ngingetin kalau ada banyak tanda yang nunjukin kalau pasangannya gak baik. Ini dia Mawar De Jong dengan Kan.

0: Bebasin ya, bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru sehingga.
1: Seven Fox, ini ada yang luar biasa ya. Ada dari India, namanya Bitu Tabahi. Sama ngomongin juga soal LMKN ini desak Netflix untuk bayar royalti atau diblokir. Aduh, masa diblokir? Aku gak bisa me time dong mau nonton. Susah nanti.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: gitu ya. Eh, by the way om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
0: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya om infonya.
1: Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilbulit. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung.

Mbak B. Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

kamu punya masalah kulit kering, pecah-pecah dan tanda-tanda penuaan muncul, bikin kamu hilang percaya diri kalau mau berpergian. Cuma satu solusinya, dengan menggunakan Sanga Sanga Body Balm.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Kerasa gak sih teman Fox kalau sekarang udah di hari Kamis lagi dan udah di tanggal 10 September. 10 September, ini udah mulai kerasa kayak akhir bulan sih. Baru 10 hari gajian gitu kan, tapi ternyata cuma lewat doang. Kita refresh dulu aja barengan sama Raden Citra kepusingan kamu ya, sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangga-sangga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam teman Fox. Raden Citra is back menemani kamu di Fox Night Show hari Kamis 10 September 2026. Di bulan September ini baru berjalan 10 hari, tapi rasanya kalau Raden Citra ngerasa kayak udah di akhir bulan aja, karena gajian kemarin tuh kayak rasanya cuman assalamualaikum. Kamu gitu juga gak sih? Karena banyak tagihan yang perlu dibayar. Stres ya udah sih. Kalau misalkan lagi stres, mendingan kita refresh aja pakai lagu yang bisa kamu requestin barengan sama Raden Citra di Fox Net Show sampai jam 9 malam nanti di 08122477417. Dan malam hari ini udah ada Abai di Bekasi yang pengen diputerin lagunya Pecinta Wanita dari Irwansyah. Langsung aja Citra puterin untuk kamu di Fox Net Show.

kalau misalkan kamu pengen dicintai, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Salah satunya adalah dengan merawat kulit kamu untuk tetap menjadi lembab dan juga terhindar dari sunburn, teman Fox. Lindungi dengan Sangka-Sangka Body Lotion yang mana punya pilihan dua wangi, yaitu ada lavender dan juga lemongrass. Dan Sangka-Sangka Body Lotion ini bermanfaat untuk membantu melembabkan kulit dan juga menghindarkan kamu dari penuaan dini dan juga mengatasi sunburn. Untuk harga satu Sangka-Sangka Body Lotion ini ukuran 250 gram itu di Rp160.000, dan kamu bisa dapetin Sangka-Sangka Body Lotion di Fox Radio Bandung pastinya. Sangka-Sangka adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Oh.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Rocket Station Fox Radio Bandung Feel Good Into the Dewa 19:00 di request sama Fahrial Hardiaman. Dan abis ini Citra punya lagu dari Fun Young Cannibals dengan si Drive Me Crazy. Ada juga lagunya dari Ada Band dengan Pemain Cinta Taman Fox. Kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, let's go. Raden Citra masih punya banyak waktu untuk bacain dan juga nungguin requestan kamu di 08122 4774917. Taman Fox, buruan ya.

0: Kooperasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM, Fox Radio, Bandung.

kan waktu ngobrol yang disengaja kayak gitu tuh bukan cuman menenangkan, tapi juga bisa benar-benar menurunkan hormon stres dan membantu menjaga kesehatan emosional, teman Fox. Tuh. Makanya kalau misalkan kamu sekarang lagi nyari kenyamanan dan enggak punya teman untuk ngobrol, kalau misalkan telepon susah ya udah WhatsApp aja Raden Citra di 08122477 4917.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo Sobat Radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Teman Fox, senang banget nih ada berita tentang pengaturan kerja. Kalau misalkan kamu bad mood, kamu bisa ngambil cuti sampai 10 hari. Ih, di mana nih? Penasaran ya? Kita bahas di jam kedua ini. Sekalian request juga lagu favorit kamu, Teman Fox, di 08122-4774-917.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio.

Fox Freddy Bedel Velget. Teman Fox, idealnya kan kalau misalkan di Indonesia itu punya cuti 12 hari ya setahunnya. Tapi kalau misalkan di satu perusahaan ini nih teman Fox ya, kamu bisa nambahin cuti kamu 10 hari kalau misalkan kamu lagi bad mood. Kalau misalkan kamu lagi sedih karena putus cinta, kamu lagi sedih karena gak punya duit, bisa banget teman Fox ya. Jadi cuti ini baru diperkenalkan di tahun 2024. Dan kalau misalkan kamu mau ngambil cuti itu gak perlu memberikan alasan atau surat dokter lah ya. Pokoknya untuk pengajuannya gak boleh ditolak sama atasan. Intinya kamu tinggal bilang aja kalau kamu bad mood teman Fox. Ih asik ya. Tapi masalahnya perusahaannya bukan di Indonesia.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Mawar sekarang memasuki babak baru lewat lagu Kan. Single terbaru dengan warna musik yang berbeda. Dari sudut pandang Mawar, Kan merupakan suara hati seseorang teman yang sering jadi tempat curhat. Tapi sarannya

0: gak bisa jatuh cinta, gak apa-apa teman Fox. Tapi kalau misalkan kamu pegelinu, terus kamu punya masalah otot, jangan lupa pakai sangat-sangat minyak balur teman Fox ya. Karena punya kandungan bahan herbal yang punya wangi lavender, yang dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegelinu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Untuk harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000. Dan kamu bisa dapetin ultimate sangat-sangat minyak balur di Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Bandung pastinya ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan perlu kamu ingat juga kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.
3: Jab,

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Google and the Coffee Theory. Kamu juga happy ending ku teman Vox, karena di setiap endingnya dari siaran barengan sama penyiar Vox Radio Bandung itu pasti ditutup sama Raden Citra, ya kan? Jadi happy ending banget nih di setiap malamnya, apalagi buat kamu yang udah requestan barengan sama Raden Citra nih. Terima kasih banyak terus untuk doa-doanya juga yang selalu disematkan di tengah-tengah request kamu. Thank you banget ya. Semoga kebaikan juga berbalik kepada kamu. Dan besok kita bakal ketemu sama hari Jumat teman Fox. Yeay! Minggu kedua di bulan September. Benar gak sih? Iyalah ya. Apa masih minggu pertama? Kok sampai lupa? Minggu kedua sih ya. Tapi mudah-mudahan besok menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu teman Fox. Dan malam hari ini juga menjadi malam yang istimewa untuk kamu dalam waktu istirahatnya kamu ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok. Bye.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.